Shida butia lipo yo duri vizuri butia libonda eh. Utakuliza mbona tumetoka yo duna na dema jichoka eh. Kumbe ungesa kwa majo juu sasito siku alitema mugoka eh. Bila nilikuwa mangwadi ncheki yo dema kidozi na tocha. Ba usiku alivu chachisha shora lipanda diko dirisha. Vila na nyonya anapandisha hakuna times ya lalisha. Bude mtaxi na tisha eh. Sota kisonga misi kusoma nika mchile likonda na kola juni.